ikinikan den yaita. Kamrapa wan meduya tantang aika eren Pietro, ipukin kanuan Pietro kaitang hari. O Maria yuan ipukin kanuan tesiria kaitang hari. Kamrapa.

Hai, yon panan Meori FM 89.9 warai te mene saya porai to wana. Hai, kana kau ringko rieni pon to wana na mengal tau rain de isi pomem rongorong ni metang menteru ni kari kerongorong kaya penem mo katan wata kia tangira kina koya temantai. Sina kame oran to

kena sini kita bas. Yata bendi ya titai na tepong, ada sinang mayoa wen tiku kurei. Ngaira na sini kita bas ini katani. Nibuka meru wako minna bera, ayah pura aja tai doura, aonde na iroura, ayah kini bas. Nilalam na nakapi na isi wain onata, atara, ada ngaya riyara na iroyara kakasi. Ngaya mwe ngayara ikawai, wa ngaya kaini kasikura na nasira. Tepong ngay, a nati totem. Ya mam! Aikai kami tadi uang kiri ni ke program si pelungan dan kami ini semua ni nama kita apa dah kiri bas. Ayo ada sesuatu rumah kita dan habis terbentuk. Ni nama kita nak buat ni nama kita apa dah kiri bas. Enam orang rumah kita dan esno day nanti week ayo. Ayo ada semua dan wawan surai nanti open tens jawab tuin dan wawan tetap walau. Ada nak kerawak kita kiri rumah si mana dah orang mana lagi irong kiri bas tens nanti aja. Enam orang surai. Kau dengar tak? Temuan ini nanti di primary school, jangan temui aje bagi negara atau kuaya. Anda ni dapat rawat kita waktu mana? Di dalam the sport complex, awak anda ni mana nak kita undang ni kampana? The rainbow. Jadi orang yang suruh ibu waktu ni awak bina nuwa. Awak yo tetapi dia kekhaw. Ia ni lagi the battle of the pen, pada sekat tengah tu. Payah tepi, ayat tepenik. Yai tepung, ayat tepenu wakar kiri bersih mengaya. Awan dari nak rawat, nanti awan awan akan jadi lagi. Ini sport kompleks. Awan mana nak ikhwan awan jadi yang? Ia undang ni kampana. Tiga ni sport authority. Ya man, dah ni betul macam sura yang ni bukan Taiwan. Awan nak rawat ni kan? Anak awan jadi the weightlifting. Awan nak rawat kita orang wayang awan tengah apa? Ini kejiran macam mana? Awan mana nak ikhwan untuk communication commission of kibas. Awan sura. Anda tetapi kerja kemah kami dengan kerja yang kami kahwin kini bas, pada tay, ada orang mahu jadi kerja, ada kerja nak guna potong naik, ada mahu si kira anda tay naik, ada orang tahu rai nuri lagi nanti mahu potong naik yang orang kini bas, pada mahu wajin kan anda yang mahu program dan terfloat, dan nawa surai, awan ayah float dari nama wajin, naik kondi kita nasional airport ni kerap buat deso, orang yang mahu kira ambo ibu kini kan naik speech, sekali kamu nak guna. Di Neptune Pacific Third Line, ada kan yang kan dia mana nak cakap bos kiroi, ibu kim, wawa tengah awa pun no no, ya mam, dan kan orang dia wan surai, aku dah ingat sepuluh ni, aku nak surai tu bungan ni, kenawan kena bagi yang kan the weightlifting, ibu kim cakap wawa pun, dia wan wawa nak berdiri apa, kita kiri nuansi mana tu, awan dari mana nak kita, dan on the communication and commission of kibas, aku nak surai, wawa tengah awa pun no no. Ina ina wanda bangkan di tengah pulau di tengah garun di Malaysia. Ibu ini kita orang yang penting ngabu. Awan dari terungan nanti kita sejenis association ibu kita Taiwan. Orang mana nak? Bidon, kami pengen ada Yenset. Ya man, kalau anda dah muat surai ane. Ah, punya ini tak kami tak muat, langgak kami tak. Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini tua. Ane hari nak awak jei kan ni. Tua ya wa, jangan tua no. Pantai jangan pernah nak awak orang ini. Tengen pun nara. Awan tadi kita kapan yang dikuhan? Jadi ribu kan tu no, nak ina nak ina ada. Yaman, yawa tengah tengah. Awan ni, ina karawakin dia waktu puin antai ngabung. Baik kan lagi orang wakin antai kapur tuan ni, ina wakin kan ni, nan ana saya tiny pun kosui naik peso. Emangnya kan orang tekapuan ni, iron tepot takin demakul. Ibu kini kau payah, nai merawa. Nikiran program ni, ibu kini pong lagi muna. Ina nangawe aku ane karawoi. Anak habis terbentuk, ilang tu BPA ibu kini kat tengah kita nak kau imit terbentuk. Nampak tak? Bahkan mungkin kau nak nanti ya pendingai terbang akan dengan kau yai nikah even terkai ibu kini datan dan ibu kau melu ibu kini kanuan anak kau imit semua. Ina nampak tak? Apa? Apa?

0: now remember me kampana air PPA. PPA pun to one me pohona na kampana ke ana eso wist to tera are emne na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Dinanan na na radio awana pebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote natin na kwan business. Korawan tayin kong ora. Nakarin ng nambrong Ay kaabong na. Ibukin te bodan na mata. Sexy ngay. Na ganun na tayante pal kong ora. At tuwag na. Ang ano kulang na nakarin ng kano ng promotion. Ibukin ng business. Ganun na na face. Tuwag na. Ganun na tayante pal kong ora. At tuwag na. Iti na tuwag na pal kong ora. Nakarin niyam katano wata. Nakarin niyam brong oro. Baya na kuna na wala ka giro te bodan na mata. Ganun na tayo tuwag na matay tuwag na. Wata niya yante pal kong ora. Tuwag na. Tita yayo. Ganang kura kura na akin. Ganang kura kura. Wala ka Ini untuk buat anda nak tak? Ayah ayah, you am chance. Get the services. Here I am, Romano. Here I am, Romano. Pana boresi ya kita nanti apa itu wujud lah. Pana puna antena apa ye? I'm service.
0: PPA, itu yang tuan pernah korang service yang terakhir.
1: Aikal ya kita nanti ya kita tuan kah korang PPA. Jadi ni, urinnya apa ye? Yang studio, ada pun anda dia punam. Lina nanti korang ke? Lina nanti band? Lina nanti betul punya? Oh, cakap cakap. Ya pun anda pernah korang terakhir ya? Nana studio PPA, awurinnya. Wajar orang apa? Dalam professional PPA, punam. Kalau aku nak nak kau nak aku pun tanggriya. Ia lagi indah ni. Aku nak lepas kalau kita ini negara ni. Ibu kita yang dah wellness. Ia ni ibu kita kita mahu dia ikhaya nama kita ikhaya kita usaha. Apun tu botan nama kita. Aku nak lepas negara ni yang wellness. Nak kau tu botan nama kita. Ah sexy ayam. Aku nak lepas kalau kita track. Jangan track. Kira. Naya run.
0: Ing aku tanya ni PPA. Kalau anda service yon kalau kita nak live streaming.
1: Jadi ayo ah serbu. Nah, lepas aku wake up. Lagi tanya PPA. Ibu kau nak show ibu. Ayah. PPA itu tengah itu. Yang nanti anda service saat ini tuan kerja, lalu anda yang social media, lalu live streaming, anda nak bunuh kena live. Kanu anda TV itu tunggu nama tunggu nak. Nampun anda boleh tak ya? Warna ni, ni kerapua, boleh tak? Apa perakai? Uring apa? Itu macam apa video ni? Kena kerja ini promotion, the awareness, yang the social media, lalu anda tahu aikabo.
0: Kita kena kena ramai marketing at PPA.org.ky. Ibu kini paningin rongrongan. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
1: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yaman! Yeah,

sinang tauro ay nuwa kina kanwa nara rawan ka kpuse tini mewa kin di pakantaya iyo kuna mewri rikin kwe kote ime tuan ronay na wanti pakantaya iyo may yaani miyangam kwe rokorona ime yoni piyom maguri nukira maus ke miyangam nipente pakantaya iyo kwe rokorona ime yoni piyom ni mamana nika yam tapara ko kuna nako yain na wanti nipente pakantaya iyo kwe rokorona ime yapen kiripeso ipun napen sinaniku Perangan kami awal yang mai turut-turut na wanti pekantai itu senang tauroin wakin ara rawan kagpus na tini mewa kia senang kerapa hari kia responsa the Ministry of Culture and Internal Affairs ke TMC ani mangana ayah pisin katin na pera oh tung manipung ngayar yang mana akan wandam tini mewa kien kagpus na wanti pekantai itu senang tauroin kaya nakuan akan na kongora responsa ngayar ya kakawung roy Kaya pun kaya nis kan wana rasis lagi nara ni mewa kia mena kongra responsa. Mina yo ya tauro ay nipen disiko. Era ananamban tarapo nara isuwa ni mewa kia tapuro wawa awa isuwa ni mewa. Nako yung kero kwan nga panam katkiroy nako yakan ipetam. Nako yakan nam tapu. Roro amoriki amkura kakie kwararuan ako mga kaya.

0: Meruti ni miyawake?
1: Meruti ni miyawake? Meruti
0: ni miyawake? Meruti ni miyawake? Meruti ni
1: miyawake?
0: Ah, kau nak urung kau mayon piom, bukan tiri wa mayon. No, ya kau ngai tiri di sini kau ngai. Ngai tiri pung hari esen piri kipah pung. Pung ini pukau meruan katini nanti rai kiri pes ke national culture day diri kiai.
1: Okay, nampung
0: orang awan aku ngai. Mungkin tuwar kau nanti pi meruan surai kau meruan kau. Erang esrai Ah. Rangis roy ambek kan. Kan kau mukat gerai mekan. Tipi me awan surai.
1: Ah,
0: Ya kai tau buri kini kau ya kau san daytime me yon peom ki amkan tiri wante tupakan tay yo ya katikiro kau me yon peom me kan ni, diki ya tapi kari kita peran katikiro ina kau yam kura kaki kau san peran katikiro ina wante tupakan tay yo. Nah tau lagi kini busmara telepon ya mak kau sayu. Lalu tini me wage. Aku kena bawa ringkia kau telepon me.
2: Baik,
0: kau pernah. Ah, kalau mahu ringkih, ayah kau ngaji di sini dengan kau yang nak kauim. Antai ayah mana nak kau wanam ni mewah kian kakus nak wanti pekan tayar yo.
2: Ati support aku lima puluh hari terakhir. Tengah hari kau ingin keluar itu mana? Ati natra itu mana?
0: Oh, ini soal itu. Terkait the Ministry of Culture and Internal Affairs kita mesti ya, di mana naik obisin katanya pera, oh tuh mana pun. Kena kong katik ramai kan?
2: Berapa? Aisyah pun nang muar katong nak kamu yang tahu. Nanti kan dulu muat deh. Orang orang Asia nang ni dah minat untuk bunga korang, muat mesti bunga itu. Ya, pun kita lagi yang mahu sini buat segi. Ayer lagi saya ingat posisi tinggi. Ah, sibuk lagi kat sana kalau tidak dikir. Buat yang lain itu, saya suai nak sendiri. Jangan kau yang duduk. Ah, sibuk lagi kalau segi. Ia ni sistem memang dikira siapa pun. Buat apa? Aneh ya, jangan kau ini nak. Nah, kita kira ini nak naya. Ia kapakan tayo. Ayo pun katikir orang dari kau korak kaki, amen aja dan pun juga. Ani ere ni kau ere, pun ada sih nih jemari. Ah, mana buat ni premat pun hari ini ke jam, ada sih nasi bunyi jangan kiri pin. Minggu kita melawan sih, jangan rambi, anak katikir orang, mana sih nasi bunyi? Ini suara de kafe. Ikoromon, yang koromon yang nak kira ini pengawal de antai de. Awak pun nak korang dekat yang kiri pasir. Hari ini, awak pun nara kat kira ini nak kau ikan kiri pasir kapan? Mungkin naya kain amatai, awak kan yang ada pun nanti. Antai kat kira ya, awak pun ke je, kita kira kita nak awak ke antai ye, awak je respon je antai pantai ye. Awak pun nak kira sih, nak awak ke ni mau. Kerana pelantai, kasihnya yang air arap sepuluh muat kerana.
0: Ah ya, kerap aku dikirim kuya kosan. Tadi nara ni mahu akian penti pelantai itu ya. Katikiroi kena penti nam tapu mekan ni. Ya, hari tadi kita pernah nika katikiroi naga iam kurang kaki kosan penti mana wayan nam katikiroi naga penti pelantai utakan tadi kepala puni penti. No, ni kukurai na penong rai yon panani mauri FM 89.9 nara awan karpo sayo. Ai pun teme to na pen deisiko yon nara rampan telepon nara isuani mewa aki ataporo wo wa wa isuani mewa. Na koim gero kwa nangani pe panami kakatikiroi na wante. Tipakantayo.

0: heritage.
1: Sedangkan dari kita ini, paling nanti orang makan, nak sebangga dari bukit bautukan. Aku tiba tuan kat sini orang jera, di bukit warokon di neuroyo jeri nak, nak pun never agi ribes.
0: Ina buka meruah, bungin kat sini never anti pungnya tapi ne wan surai wate hawa pimano wa. The best sport complex ni mua mentior wai wana konjawa awa anti pakantai.
1: Kanda ni musma ya kiwa mentana kondo kondo best sport complex ni ever anti bautukan. Pungin never matangi nak agi ribes.
0: Kamra pa asa never anti kiroi nanon buka meruan an kabi mesuan ino ameta pera agi ribes. Ewahana yo.
1: Ibukin apa ni dong rona? Awari tak ini awat sini kat ini nepera awat umat pun. Dalam bandar pun isuan ini wanua tenua. Nak kau kiri isuan ini awat tapar wanua tenua. Ibukin apa ni mehata kat eriki? Ibukin karuan tapung an. Kanda pariki? Enak tikroi. Amikat tauroi ibukin pun ini nepera ewahana yo.

0: Öyle derim yahu abi.
1: Avrum gay.
0: Aa, kuna bir avrum gay, kutarı boyun değil. Öyle derim yahu abi, kutarı boyun değil.
1: Hey, kapayar.
0: Ah, kalau mahu rugi, nam tapi megan rugi. Ayah kanga itu tersirat nak kau guna kaya esok kahiru. Ayah kanga itu akan tersirat kau. Abis ini kajian nampera. Oh, teuman pun pun tu guna bangan tepota kini makuri. The Ministry of Culture and Internal Affairs. Kita tepota kini makuri begini katai. Oh, apa ini nama? Esan dia kahiru.
1: Ah, orang ini esan.
0: Hai, nengis rawai di Tirgian. Kalau kamu kaji rawai kan?
1: Rab. Ah, yeri mohon kerawai kan di media wood. Kangkang ya kerawai, nanti kerawai nana nawan pakan tayai. Hari ini kai ya wakan di Thailand. Nanti kerawai kapan kai media wood. Kan ni mangkat kerawai kan tu norak. Nana norak kaki ayam ni. Norak ini nana tu norak. Kahwa korang ni juga, arah ini negara ni, arah kiri pesi, arah kiri kedua yang kiri ada, orang nara kaya ni nengai nara kiri mana, nampak ni kita orang nawan pekan tayar itu, mana pun kita orang kahwa yang nampak, ainalan tayin je terkait nama tayar, awal pun, tapi pun nara kat kiri ini kita pun dah, atau dia kayu, anjuran kita naik dia kayu kita. Saya pun nak pun jadi sekali dah terima wang. Nah, tiga lagi itu. Kasih ngaji mana?
0: Ah, korang pergi ke enam kategori na wanti pekantai. Yo, ya kategori kau dapat. Menau studio pergi kita ramai kai. Kau nak tiga lagi? Tiada nak kau nampak ngam mekan ni. Nah, tiga lagi kau enam pekantai. Ya hari tadi kita pernah ke kategori na kau iya kain ti. Pota kini kuwa kuwa keo kwa san maniweye na pen katikirawai na wante pakantai yo. Takantani ka paabuni pia ni kukulei. Nungunguraya na pen nara awa ni kakiposa yo. Awa mtani kaite sani mea wakia. Tepi mete nunga diminis na kon ono wakia. Uringa ni pono ono wawa nara tayin kaneres na musrawai kanwa nara ni mea wakia ni kakiposa na wante pakantai yo. Ngayare punte metuwa ni mawa tirai ni bugim na kwa imkero. Kwa nanga na pia paran katikirawai maa ni popo nara tayin te pakantai yo.

0: Naru dini mi awake.
1: Naru naru.
0: Ah, kau naru ini aku tarik pon mai.
1: Apa nari ni pun mai kapek.
0: Ah, kau naru ini me nam tapu mai kan. Ya kangai di jisirak nak kauim. Tetapi ni baku dira hari ya tapi me perongan pungin katain na pera dikatuari diki.
1: Saya
0: nak baca cuman kong di hari kedua. Ah, yang esok the Ministry of Culture and General Affairs KTMC ni mangana office ini katanya nak pera cuman kong. Kalau kamu katikir awak megan.
1: Berapa? Atau ibu nak katanya nak katikir awak yuk bahaya. Ia mohon dan kong. Ayah jaga awak katikir awak megan polisi katikir awak yang lain juga. Nih makin nak korban ni korang apa nak buat jangan bayi merawat. Naya aku ngaya wakal naya ya warpo. Ya kapi mencuan ngamak apa ya tangira kiri. Apa yang saya cikirai kapan? Tidak maha kain kita utia kau pentanti kapan? Pentan makurin kapan mangan utia kain kau. Atau apa nak kau ya kain cikirai cakir menentang pun. Cikirai. Anak cikirai nak naya tapori ay. Amin aje. Ani pungin nak ya wakal. Jadi saya pun nak konkret sekali dengan mewakili anuan kelantai itu anak nak pulai. Darap kasih naya nak kita dari segala yang kata.
0: Oh ya, kau tahu kerjakan nam kategori anuan di pekantai itu. Ya, kategori kemen nam tapi mereka ni. Ya, hari tadi kita pernah nikah kategori nak iya nape? Kan kita pesa kekuasaan. Mana dia nam kategori anuan di pekantai itu, okay? Kan kita biasa ke pun, yang kita biasa ay pun napan naku sinaruk ayka kagur. Awam tanya kaya ay pun si awa timenis, ay nang po na awa ke? Ayu ay erok napan kani. Toki na kanwan nam awa ni kagpusa tinimaw awa ken tinawan ti pagkantay yu kura parikin ko yung kwasan daytay. Tara nampan tara po na isuan imaw awa ke tapor wawa awa isuan imaw. Ya, rita tepran kakati kiroi men nam tabu meikan ni tira nau kanuan spagam nauan di pekantai yu na tikiroi. Sina karapa arigara sponsor? The Ministry of Culture and Internal Affairs ki TMC ya. Ima angana ayo pisin katei na pera o teumanipung ngayi area manena ki sponsor. Mawani kakpus ya tini mewa ken nauan di pekantai yu. Sina tauro arigini kaya nau kanuan na anak orang rara sponsor, ibukin kapinian orang rara untuk pekantai, eh? Oh, ini nak ya, tawur awak ini pun desi kok, meh. Tiru ni kari kerongrong, meh, depan anak ibu es. Ibukin orang rara, meh, merongrong, ni matang di pekantai ini pun.

Ako na meron ko ite ding, ay ako na nga minanapigitan ng radio na wante tayo kayo. Awayong kanin, ang tayo rin ko na yung mga tauruhin ng muraya, ang karakini kawamesu. Hariyagi tuhin ka tauruha kibukin, men panangan kiripes. Yang kita tadi kan ayu, awen nang tau rai nape. Ngaya tu metan mune simion tati ron akan wan nam tadi kayu. Awau kan tadi ngamai kay, aku tau rai mekan deki. Mas nang tau rai kan dino aki nak nara karaki nikau amesu. Awan kias tu, pas nang maki. Yang pun yang kuat men nato uya. Ato uya ayu apun meme kay nanun nana peres amuan tita meru. Hari apun te irari kinte puakoni kay. Te uya ayu apun rai ni nemais nasena ay kata yan naine. Aika muante na nsisikiroi kini popotan naine. Onti tapa yaki rangdarwa meti peresa yu. Wapun yei te wana kanga tenei. Ete inti tapa ya irangini maisi yei te uwe irarikina. Meti tututi ya kirin. Me aruka ika amaisi waya ki yei kakakanaki. Irangita meruwa te tapa rete yei tenei yaarei. Ondata ini kande te sama kita inti kapubwe. O tenasinu ya kande nasin te uwe ya tenasinu ya te aine ya tepina. Yaki tuki nana konti takataka yetan tenei yaarei kia. Onde betai mana tak akar pun ia tanda betai ni hari ina boru yang angai ikuri nikuora. Onde pun tu orang kan ina nene nanti tak akar betai ni ina yuhi tanda ni yang. Awak iya bayar pun si. Tapi nana kena bayar na boru hari. Onde paka ina nanti ni yang. Awak iya tak akar ni betai ni ina yuhi antang. Ia tanda ni antang bayar bukan apa yang aku kena anra. Entuh nana na boru hari me ina nanti ni. Kita bintang betai ni ina tanda senyum ayu. Awak iya bayar pun si kuas nana betai mana ti piroaki. Hari itu ada yang kandang nak untuk tina ini ayuh itu. Jera hari kita nasi nuya, ia orang gay gua bentang. Omen tu bukan aku tina ini hari ini yang kau jera hari. Jepana, ngaji hari tera nak aku bayang tanya yang kata itu. Mereka bukan aku kiri pun tiang kita jawab mereka kiki. Ayat orang kandang nak untuk tina hari. Ayat orang kandang jera hari. Tapi rawak, ayat aku ngaji ni. Tapi rawak, aku kata itu. Ayat tapi rawak hari yang kata itu wasdona. Ayat hari ini yang kandang. Ia tak guna untuk birau kari. Oh, ipanan rahari kangen kabunupun ki. Kau tadi di birau lagi. Aku boru ipanan memet cenanu wiyai. Ia pakai nanun cenai yan. Meitira angka yeruwe nakonan koroya payongan ne. Yeri ke yeruwe aku boru an. Tapi yang mebuahai ni kerja aku boru menanun cenai. Kita mari di birau kaya buningan rena beki. Oh, tak. Okay. Anjen kai bukin tangi. Muka tangi bukin namboru apa kai kai. Tapi tang panna pon buaki ko. Ayo mina, itu memang penting ya. Tapi niya mesti dipiruah kari kyo ya tak guna. Mesuangan ibu, jadi konangan ibu akan wangau, engkau naik kau kampuron aku em. Kau tak guna ini jenis senang hari. Oh, rara way dipiruah. Kang heban ane kapepe dipiruah kari. Ira ini tau rai nangan aku bahaya ke kota ngiri. Karena kau suangan itu yang ibu ini kasih kiroi betul yang ibu yang meti payo meti. Tapi awak itu kora. Ayo konangan nangan ibu papa ane mina kau nak kau senang kau kora. Eh kora mina nanti ni. Ya tak mungkin dipiruah kari, taranya tenas senuaya. Ibu nak ingkiri tangiri banyak kan ini kapan? Mereka si tangira, amiroro anakku, anak pun kuah waroi. I tangiri apa? Nairi ko nakon nampiris, pan nama amara ke mengki, nam kata wano guam kata iri. Ohari, engkau nak kuku kurai ni kari kai paroram. Ayes bagona angkan ini, cepat nampuru ni kaya rakyat mereka. Angin yari, ya kangen kan ini tenas senuaya hari ini kangen. Ika beis dia rekan dan apa orang orang hanya pun tete, anak kau nak benda kiamat di bete kena. Oh ya tak punya kaya angannya, nak kita kangen. Iku kurein nam tapi kahani. Mereka beis dia kangen ya apa. Ya pun lagi ni kangen anak tete ini ini yang kan kari kian apa orang hari anak nubai na. Pangannya anak yang way kangen ye tenan nubai orang tipi rawak hari. Hari agak tebet tangiria kangen apa tenan kau boi metera mesi tangiria bayan enari ke paroran ni yeri. Ayer ingan tipi rawak hari. Kesan nungu anak berita ni geri bay kukurin nakon dana pura roy di birak. Oh iya kape isi anak pengkan yang hari nakon dana anak pura di tina ini ayuh mainan nanti ni. Angkia nuara di pura hari ni ye. Oh iya kipi kipi angkai yatan tina hari kipi main kukurin. Ya anak pura mainan di birak. Oh iya biri nakon apa angkanya ngai ni tana beres. Oh di birak ingkan hari iya biri di main ni ye kipi ada tak haru ada. Tapi ngai tina senuaya. Kaira ira dikim naron naro kape berita ya nakau. Kaira ipa iya kikunan ka pirma kain ni aga kim. Mene yeri tenasenunga hari iya behanda kiyonga na tiaga tipiro aki kiya. Iya pun ka pisi anami ni pirina ko. Nika roko ya rokon tiperis tenasenunga ya tiaga ni hari yo. Iya maninga tiaga na pirita na kon tipiro aki. Nkanyan tiponga rimina. O iya takataka tuware te uwe. Menasena tenana ina ika amais. Aripun tite ina ina na payo. Nkanyan kaina ni iya tipina ayo. O atakataka yonu iya taipura namaraki kiya. Panang tauroi namaraki. Ainanun kanyan takataka ya hari yo.
ni ye tepi na ayo ya ngo ngo na pe te pana me isi na niwo ye tepi kanga yo ngo ngo ye te te rari kanga te te pana ayo o ye ki tepi ye ni ya kanga imu in tepi wari ki te tai o si tepi wapa kanga ya muan na ndo kori ki te pana ari ye tepi riki ni kahan ni karo kwa akia pa ye taran rangi ni kahan te rari kanga te te kama kai kai ari ki o si tepi wapa yara ya pun na kona kuyo anta kain tamara kare kanga tangi tangi tangi tamara ki ni ya kakin ari ye tamara ki yang kanya ya ngo ngo ya rangi ni isaki tapi ya risi bo baka ngai bon ngai ngai na kome ai bon na ki meani yimin o ya kari pore pore ngani ti metaro o ye te te te bana me ya kon ti metaro hari o eta te nasin mu ya te yo ngai ki me gau kam metaro un ori ngi go bire na ngon ngona nuan ki ta na yo ngai ngai ya bon ki pe ki bena ben ki ya gin ne ka ya mpere sa yo pa bu ginere go san perita na go o tarai yo wai te pungo yo wai te ngai na ye se paro go roi ngai metan am metaroi mini ki peki pewa men ndiri mim ki yongo te bana ari te nai na ari ani ni yeri te tena se noya ari te pina ari yo ye ni kurina be na kon te metaroi ki ye na ko te metaroi eran ko be na wan mi ya kon ki e ka ko te metaroi o ye nora te biroa ki metan te metaroi ai ni yeri ki nora te biroa ki apan ka pe isi ana be ne ka ina te metaroi o ye mangwa kira te tai boran na maraki o to wari te wu yanga ne re ta me ne ya te bin tarana sna ari yo ka nga ye na na me ki ki fa ya tai este boba ya kirau engenyari ya swanga na sanari na sibi ya tiba yari ki yom kai ri be ya ro i metan ti metaro ki to ye ye ka tai ne kai kwa ki ko o ke ha tena sunu ya ri ki ya ta kona kon ta mena a ki te ba yari ki ta me po na ki au kai ri pe ki to wa ke ti o me de ro be na yo awa na ko me po si ye ti biro ke mon te bris re sa ne ka tai en din na kon te peres engenyari ma ga si sira ki ngan ni te u ya o ya ta Pena kangan roko ikai ti piroak. Engai ere engkane ti tingne engai yo yaka paraparai paini ka pene ki. O yaka rakini pei ki erikin te pungare mei maina. Nki epa kan kwa na poro ina nanti nei. O yaka rakina na pene pirita nakon ti piroak ari era. Ina kariki epa roroana. O ina mamarake mea ngai epa anko ari ipon tirari. Puonu miina na ipo buoki na koina ki. Nki esan karaki ti tingne engai yo yata mkane tamena ari te uya. Nasi uya te pina. Taraya. Tai urua mpirita. O dira genka yo nago karina te piroa ke anen nako mei. Ni koata am karine rina nako ina. Ke ni koata kanga kukure ina nom kai ere yasa ni bugi. Ai nga yari dira te ina ina ari yana kon te metaro ya karina te piroa ke hari. O eta wane te piroa ke nako te ina ina ari. Ta yo aga men na te kateka nta gain te kateka te wana e ekaani me mkwe. Na te kateka irarikim. O ni hiri kanga koroi metana kira kanga eraman ni kaani ye me te piroa ke eta kone vete tamena ari te uya. Karawa eta te piroa ke hari. Angin yang itu nasi nungi hari, yang kata-kata itu biru agak hari dari kena. Orang mungkin yang anda nak rau-rau, awak ada yang ganjil nungai yang nama ragen dah. Yang anda jatuh ibu hari, awak tu ni hari yang ganjil, yang anda ganjil itu biru agak nara nara rau-rau awak. Nangan yang anda yang nama ragen dia pun diri ni yang nak untuk kena nana. Awak ni hari yang ganjil, kita nama ragen itu biru agak angin yang akhir ini kalana. Angin yang nama ragen situ tu, yang akhir ini kalana. Orang minta kata hari ke anda yang kuat nana nang ganjil tay, itu biru agak hari ini kani mesu. Aya tak kungkan yang nakon ti, jenis senungnya hari. Kairai benda hari, yang nangkan mesu, mea kairai nakon na amru benda mesu hari kim. Kau jenis senungnya hari, ya tangki, ya pun tangko ya kuat anu nangkan yo, aya tak kungkon temen. Siapa ya pun rawa, ina kangan mesu hari kim, tapi rawa ke, iman ti free stress ni biar agak. Mea tak kung temen nakon ina, nasiu tayuru amperita. Kakor aku gente bayi, wasan perita ya. Nangkan iye jawa me tak iye iye bu bu agin nakon mina nanti taya aku kain anu iye. Akuori ini kerana mana yang terangkan di makuri, na aku ayah karoy itu amat anak aku. Paya kiroy ini aku nafsi buokak, aku nak ikut aku minta buokan. Engkau jadi dengan senungnya hari ini, ya pun naku metera hari kanga ti teuruakin dana nuki. Ya kape isi angkanya entira kau ya kahirat ibiruak hari naku nanaru. Oh ya pun kasupanet ibiruak hari yontera. Yontera kan intakatak iswang mesuikan. Angkanya angkanya naku nimenin dana kain nimenin mana matrix darang kamu yang karoy. Oh ya kami kini metana bayi yang mahu mesona. Ingin kami mesui metana bayi aku penuh kau yang mana betul giri giri kiki. Ayah mangga giri giri kini betul piroa kahari nak kau ino etap. Negeri kami mesu bayi dari kim nam kau ini. Nabi ni dari kim the matrix nabi ya kami ngaroi. Pandai dah jero kau pandrawan ni rana no way. Oh ya nak kau nabi nak kau dah memang kau puni teh kami aku uruan amra. Aku uruan pirita. Ira ini rokong minta nasi nuai ayu. Oh ya pun nangun iron ti piroa kayu, mungkin dari akhir ti ataraya. Ya pun nanane ti piroa kayu n karena aku lagi. Ya pun karena aku nape naku nuan nana ruhari. Oh ti piroa hari ya pun paka nape ipu me awon ti ruhari. Oh ya pun paka nape yontan. Oh ti bayaran kami ini. Pangkiba kayu yontan. Oh ya pun nuni kaki nape rapatan ti piroa.
nakon tenas dinuwe te mani emwan te boton mani. Ginora tenas dinuwe te mani ni yi tenas dinuwe na ini ayu. Oya pun nuwe ako na pen toki wunari. Oya pun si bita kina pen akon tera. Te pakan tangira. Ye tangira na pete ini mani emwan te boton mani. Ari ya kawas tira dikina. Engai ari te wari ngan ya tira koi. Ya wingari nakon ne yi kiyo ya karakina ngane. Mwanyo ni kakina na konti piroaki ila onti tenzi maometa kite uwechi. Oesta ni karaki na konti igeyo ya takufish. Ani kakapara ufure te tena sinuwea. Naruwele yesa ni karoa ya kanga ya haka taha te tekatei na koyim. Mako kina ipu ni karoa wa ayo pa ipukine punsi inga ya anga ni kawai uwelera. Ei kakaya ipukine uruwa kakindira te pari ya katokaki yo kanga te kamera ya katokaki yo kwa iyo. Ya nga ya reiriki ni piroaki ya iyo. Wani giri yangari ni bubusika kiyo awa ya ngare ngare. Awa ime ina nkani. Ya khaira ki nkani. Ya khaira nkani to wanyu ni yi. Wanda kun kwa sa ime tante wari tamen ari to uwe. Wangani to wanki era ari. Ya roko iron tamen ni yi. Uye nang mimi to uwe kiyo ya kamia uria. O to wankani ya khari kita ina penra. Nungu tanaka ni yi nakon nantai. Nakon nasin to uwe ayu ari tite ina ini re. Tepina ari. Ya swanga to uwe apa ikani meri menasina. Angin yari, yang angkanya nak kerja ya tu uya, awa Amerika angkanya, te jenis senuaya ni mana hari, meni yari jenis senuaya hari tipi na hari, awi meni Amerika iya ikikai, awi akhiran apa angkanya na Paris, te jenis senuaya ni mana ayu, awi ya kira puna, hari pun dia yari jenis senuaya, menti apa hari aspa nak meni yari hari, awa anak pun nukira ya tu hari, metu kukuri ya mantepes.

Now, ya pun nak ikhlas orang bising tua, ada ekakai gigi meyan nane kai, pekatikaya, teri pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iruia anak kumite entok, ibuin tuaya, wa, nana kapi meruawa ni nama tapera, engkiri pesu wawa tengah wapi mono. Jadi kaya nak jeramba, aisuwa tenu akia, awu aisuwa akia tenu wawa, oh isuwa tenu akia, ono wani mewa, ruaiwa akia tuana. Setelah katapana, emai turun nak kena kampana, enan trading, ngayang kaya amis bonsai ibuin tuaya wa. Wari nanin wa ake anaka pun tetai yei patawana teisua ataka wua teruwewa. Makan wangami mayroon anan trading wabubuwa tekatirimen o tinabubuwa ni mabuyi takawumen o temuwana makan wangana e ni mabubuwa te tara. Kurigo mina ayina po peim dakan wanga emon temeteroy. Kamraba mayroon anarapata intok men the sea sport subcommittee. Tekeroy kaan giribes ibusumayan ami inaometa wua tanga wabimaonawa.

0: Erkin namneron de morning abong e erang nikakara wayo o sereng wa ki mara kak po sa tenema wa ki akin kay pon tapu ima lima oray tamin ismi in tiawa isuwa sina kaya ako man akong responsa po sa ngora na kong narawaro ngayon mo ina sa tauroy na pen busumaya na tarap ko
1: Technology facilitated gender based violence ta kapi may suwan ino amata lawri ki libas ni katani ino na kapi may suwan ino amata atara ki libas Nan lewati program, ada mana nak kira untuk sendai bukan kamera lagi, aini awatai.
2: The Kilipas Women and Children Support Center, Ponti Office, ada bukan pohai yang aini mertai. Oh, emana nak kira jawab saya, mana nama ni poha Australia.
1: Inilah yang kira kita makul ini awak, mana nak faham berita ki? Kenapa nak kita ni macam pada technology facilitated gender based violence, yaitu TFGBV. Mana mungkin dari pos, aikar aku ini pun di sendai yo.
2: Aikai, ehakin makuri ni awa, aika apa kaya ante TFGBV, kie makuri ni awa ari nanan kamera nan pain data ki.
1: Katokan tiwame tan naki ana kariya iya.
2: Katokakin mongrongon tiwame taki, kapepeni ante ehan temen na yon pain data ki naron Facebook, TikTok, o Mary.
1: Tese telefoni bukin tau na tuan temen na pain ariya ni koroi taiki kotangri, o ni kairiya pain ante ehan nukon

0: Makuri ni awa, ni nunu pahin di taki. Kendaraan kita ni macam kau technology facilitated gender based warrant, ya TFGV. Dan mungkin dari pos, aika aku ini nunu pahin di sentayo.
1: Aika, aku kini makuri ni awa, aika apa kaya ant TFGV? Kita makuri ni awa, ni nunu kami ni nahan pahin di taki.
0: Katukan tiwamen tak nak kian nak kerja ya?
1: Katukan kini mengurungan tiwamen tak kian. Kape penyen tekan temen ni yon pahin di taki nunu Facebook, TikTok. Oh, Mary.
0: Tiada telefon ibu kita untuk tuan. Teman nak pernah lihat ni korai tak kira kota ngeri. Oh, ni kalau dia pernah nanti akan nak untuk bayar kota tuan. Oh, apa sih?
1: Tema kau ni awak yo. Ikanan rotan yang awak main, anak makin jauh meta. Oh, ni kau nak pernah buat main anak ayai.
0: Ya kau ring nak ni ten mana yang awak tengah ini. Tengah korai. Nenun tengah dengan pa akan dia kau ayak nak nak anda kaya entikah? Lagi nak kita akan untuk bayar kau korai nak kau.
1: Ya kau kawa KWCAC. Pa ayai dikira kau nak kau ni awak yo an pain data. Awak yo yes man. Kau kaya aini ni kaya tipu puki nak konte kahama ayo.
0: Kanan kau itu mana? Eka tu kau dah neng. Kau orang orang mian pahin di taki jadi sosok media. Aku ini daya pa akan lepun makul nyawa. Eka aku reyan tiswa.
1: Yang apa nana ni kaya ni aku tersenta. Ina nanti kau nama tayo. Tiki nak kau itu orang dikira kaya tipu tan nama ta. Pangkana ye tamnei. Eka aku kau rong. Kini si pawa kini aku mungkin nana ni pahin di taki. Ata si pawa yang aku ya tapi men. Pa epure yantu kwa
0: sina kani gergeben nikatoka timakuniyo awa ayo
1: etimeto anukyo nanoyo te senta ayo bikin poham ani konani poki ko dinano nanai popoki aisai
0: tedaroro enero ke te counseling ebopo te yon makuniyo awa nakoya aine awate
1: ipopoki ngariken nota ni kamenu menu mente powi or brisman ani popoki inkosi kawai aikai rekeke meteswa
0: awa yangarevi nenaroro ke nakonani popoki ngarege bitak Nakonte mwe
1: roi. Ritaki nagoira yona na nampa e kaisua te muakia ni meuono to wana isua, to wana awa isua, o to wana wanua ruaiwa aria ki kapuaki ibukin puoka muapi mewa tiawa. O skona handeke muo the phone o ocean link.
0: Mani kai ni kisimas, te reina me tabu eran, leitaki me te KWCAC, ke agasenda aine awatei, France, yon London, ke telefoni aru nampa e to wana wanua ruaiwa ibukin puoka muapi mewa tiawa.

Ok, buen dia, mentre va a ir aquí en Amneri o què? Si no, torna a... Vull dir, quan en Txec i Poi o què? Té quan ara pugui ser i a Sant Bussamaya. I a Gangai té quan ara pugui ser jo. Meuri FM 89.9 tenc a Bunga jo. I a pugui ser, mai, quan a Gatanga de Peta Cunari, quan en Tapita Ue, pa en Aca Meu, en Dungo Ngora, i a Unai Nia jo, Neiren, pa i a Rigo Ringan na Pena Irona. Quan ara pot, que rogin que mai cane. Quan a Meuri na Pena Cui, té Keiti, mai a Unai Nia, Neiren, Dungo Ninga Pui jo. Ayo kunan amunai ni ane ada nak kami awen dengan apa ngayo kian uring apa nane tapi tahu ayo kandar ngapa ane nak korai dia nak uring ke awana orang orang nanti ngapa ngayo mana tapi ni kami dari sini ramai.